Rejaji Yamkana Badina, Dabjilam Tungal, it's in the Nanga, Ti, Yamari, and the Nemrikur Kubja, Tim Tung, Tamsul, Kang, Mungzig, Dukoni, Matsikiang, Tamgala Dingilka, Nansil, Manyungazig. Mapertan Jurayana, Tim Tunga Korizitun Julaka, Balpa, Kang Mungzig, Kyo. A Tistapka Jachi, Kalawatang, Jachi, Lamdro, So Suguyang, Rangnik, and Rongtang, Deda Tingi, Titang Nabak and Tangachu, let's in the Yanni, let's in the Tony Chakunu, Hisha Tamarijang, Rangnik, and Rongtangana. Harangan yang kemudian jadi laka atau jenis pankis atau kita juga rela. Dan cikgu cuci ensem deng zakur cikgu naga nang tu juga nama musuk dia orang sini na gazar pembari itu na gazar pembagi ensem deng naga ngaji dalu ke worker katuk termaga demdil dengar jujur bi jalan wajah hisam dander sebab sembaga tuan di thumin dander ke darma tanu ke dan si panik samchin de ngelli kongan donzun ba sosu ke jalu yang nanti ronyong itu lah. Yangna zomba bonda takrta kabarkalamta adansi da tingi tandar tau samchiz gdin uzinar chukwa yana samchin da tang da tingi jamjil denjig dala kuwa kanda lengi yuk nginzin kanda pshik yuk jamjil denjig korni xsandab tang xsabshil kanda yik tingi tini dir jinta lensum dab konar tigtabka tarig zankur di nanga tarichu lensum di nanga ngatsi damtun shongno yana omul zomba bonyiri tina ngatsi manjangur yana Awamul sumpah pun dah nyikir. Sam chi so so yang ngaji donzun bagi jeluk itu dia ronyong zitengi. Tak itu kapar kelmani. Lesun datang dari datengi. Demdilab denjek syukun dia ngaji cerita tuan ngam sih gua. Dia korayang rulang yelah.

Rengyong kanaba warkam dani derang gandab zilam tunggal etsin dinang asin sorongin sanchina namshi toshikangib rag nuga namshi ngondan dechita juik. Mungkukana derang hatu ni derang shedi war derang din sorongin sanchin ga salang chong chir tong tsokir chong chir.

0: Lam, amé rin gong bu xil, jo ni. Maa nam, nam yang lam tar xil gi bi. Achag na malam dang, phusam niag bi lam ba yin. Chung yi di sa, rana kan da bro ni. Par ki chanjim la, arang tan ten bi, shkang lam cha mong de na, ngarang tomar xil bi lam tan ni hang. Avdaki cha jya maa xam xir ikar di. Lam chum di shtang da, nyan xil la, rōng māngbō shīnyō. Lāmchīn dēn, wadaqa cēndī, jāzī gōmcī lōbsādāng, līgā tōmā nīrsāng yīn. Āyār jītīs, lāmchīn dā mē tōg anāmbar jācchāng, lāngīs bā chōmā māngbō dārjīg shē bāntōng dē. Khūcū chīshīlā jēshāng, gāng lān rō ā yīn nam nyam. Rgan lā kāwā wābcī, lāmchīn dē Kabi yukhshang, shkar wongwong tangnawi. Ngi nyawdo zhuymo shigla, rirgik shihang. Lamchindi, nag khalir mglimda ngonjishong lasam. Kawa shiji, nag khirji lamchindi, agamban tangkanji, shiazi, shogjir senbaadang. Jirjir shi, unyambi mboda zhokbar, arishang gu.
1: Ngarang lona zhongzim qir shinji. Achi zoran rosi ralam jie ne mure. Nge nge tsangge zomu gecha ma dang, muri ma, nagza ma so, shir rangchim da yang yang de jang. Nagpang rincim jie ralam da rogum. Chignang dang agar nang jin mo hi ba shik di shong la. Ami gogo ngak gayang shta yi. Da chung la shkil ma nang vi, nyami njirkhe de zo, talam yang. Udaq nalim da xsatag chobarndi. Zhenshin jie palag dang niam da tovchung la shik di jie jaji lamchun de na kul yang bu dang aja qinbo yin rung. Lam ngi se udozag dang barambar ji kang dixir. Denji zho de mo man. Lari lovchuk su dang aji giri neri yu xini. Lam kuk rao ri shila tombi shkang zig du la tog di. Ngma gu ji shkang gu lakbe xorni. Yardang mardang shibi anang tsildang. Lopta zhoni shir lamda chidi. Nga zi lamdun jia dolib ngisi, gamil simji nirim jidi. Cho jia dolib dang, ngaya dolib shi, sosi wadagbo jaba, darda yila jana rgul zhuwa shigril. Lang cu darla wabdi, lomjang dang lopchin jimgi shongdi. Ngarang shganglim jidi zhonglim tashi. Adendib jia zhonglim nira, zhenshin yawim songgi wajag zhou kema shidi, ngala jie man za jang. Semla babi xiada lu su xir naga kawa, wamba gangshi zaji yang yang nanyo. Ngi payi lan tenbi, anam hihiga zhonglim dedang. Zhonglim di anemurin riwi lam chen de zoyang zhanshong. Lorda nam dinni dinda shirwi xzong shigdang rahdi. Darkib, ngarang zhongsib jir gergin shiyinla. Lovja dang, ajichim jewarda, alankur gordi zhong zhangmilu shegibi, wumil kaluwa shikyangin. Shili yudangil zamji lamtagna rangji mela. Lamtuk udenjig jang, lamji rangtung dang jewa chirme mol. Ngi udenjig la namgin dornang dang, cishuk la xinzin shi. Dana rangil dang, Rangin la xa cawi ma nam la rinyang ni wu dang gan kertang xe yinbar niam. Nyin ri shubi xiamda dang ma tag ngarang denjig ji lhubzir ton ci riwa dang stesin ji kawi nyin xik liki ngu sambayin. Chetag dang samja na ngin xirig dang lhusu ya lam kayin. Chetag dang da malu nyexe lag la xipa cur ngonsil ngarang su nyongi xilim dedag dang. Lamdi gur ngar ziwa dang zomba, ariwa dang yichi ji jirtar riktang su, xabshil rishil dang, rima pandal xini lovchil jibayin. Lovu zoyang ngomsir rongshtam javi, ami katan javi, dhobi semtam javi, girgin jil habshan javi shkacha dedagla, nawa jorjur xini nyambar xinta zhushang. Kosu rimzin lovdar xinji, Harang ranggam dalam nyakni wasung. Masih lama.

0: དེ ཚོགས རང ལུགས ཀྱིས ལྟེ བའི རིན ཐང Tengshi jinchung shi bi nyungu na yung dhag bi chapsi jia kapshuk zimba tang chapsi jia langshuk tanba. Tengge rikbi zhonglik tang lamshuk shishuk sijie sim lorza tanbi zhizhig shiba. Zhongyungge na ji liki gu zhig lorza tanbi zhizhig shiba. Nibu gori jia zhongyungge yishib tang shtag zhig gachin zhizhig shiba. Teng zhongyung tang cal tunbi jigjir sha jia lorza tanbi jinchung shiba. 中央个恩这个罗萨丹比松中学霸基因这这个等三路的客等雷空谈之等这这个等三路踏书等个等运等雷士巴塔特基达尔恰塞正基等细节撒顿的金冲学基门门节人人的金冲学霸呢企业界切比门门节的四日特别开喷的文件也不等松中也不公布了也不记下节的雷卡谈起见过总差等顿巴萨学霸 Mamang Zawar Zongje Deng Ma Zawar Zongje Jinchung Xie Ba De Yin. Mamang Tewin Zambi Liki Tishuk Zigni, Mengcuk La Xiamdag Shijie De, Mengcuk La Lopsu Deng, Nechil Xiajie Deng, Songjil Deng, Dutun Gongje De, Shengcil Tore Tongje Deng, Songjil Xie De. Mamang Mengcuk Jia Lab Chie Bi Mbae Tub Deng, Ca Ca Erer Jie Chua Zizhig Meng Zam Deng, Mamang Mengcuk Jie Chui De, Charji Jie Nyeke Tere Tumbi, Nguantun Hui Zeng Jian Deng, Mesim Gubi Nzai Ji Zizhig Deng, Kiapil Meng Zam Deng. Mamang Jie Sambi Xiang Kim Charji Pen Tsuk Zuwa, Mamang Jie Sambi Dovhi Chere Tungwa, Mamang Jie Sambi Gindul Kunga Ji Shegi.
1: Tanjil Deng Av Tanlang Lar Gimak Tungwa Deng, Zhang Shuk Ni Zizhig Sheba Na Zizhig Deng Av Samli Liki Talar Zivsung Shegi Vi Shevshuk Gachin Yen. ngati tar da lorji che chachig sarwa mongo dan bi lapchin che thapsu du shebjin yo ba dang ndan da lag bi ndan song tang ska ngan na chama ngar shong mam nyung wa yin bi khzor ji sam li qalang shong ni par dar jin chung dang sap den yar ji chi tong ba dang ayang ta zu o dar plug tong ba chang shu ge ni tu bi char plug tong wa ji shi de che zu yong ji tan zu de yar chung she bi to khi chen bo ge song she gi ajer pi dang che chen to rog tong gi wa na ga nang ge yin de Дицул данг хыцлы дживчи ягбырсан бадан ягын гыхы данг семгил тев хы черек тонба мынцу нянга тарга данг семца нямкул юмру же бабжи жи тугни чамшук жежуг жи мала нар хы че бадан кылмак тонби невар гокни донпыл шеги емин чем бо данг чавсы чертатун нги же анатун тыл нги брда рангыл че хи черек тонба данг ранган семба Rangil ji gamagantib yagbur jagbab jibshidi. Libshil baadang mangchuklar banglanga gayawam jirgudang dugrja sayrugubshigi.
0: Diyin rungu lagalinjinang da zhizhigdang samlu leki taita nga tsutanggi pansim tsukbi nyamnyung sigyo. Nyamnyung dedag na gawashyade tobaadang sa chenbu yinla. Laishin ji leka yagbur jibtabbi songsha gal chenbu yinbi. Ngibarida shugudum nandindang diyin rungur jinchungshigi baadang Tebzhin lagalan jian nang matani zharji gongpil dungi. Dila dengki kiba yin, qinil juhi lorden yin sirwahtar, zhizhig deng samlu liga sartul shen na anil chewa na dawa sartul deng, tabgul sartul, zhirim jian liga sartul ji yagbur zungni. Samlu nginzin jian chunggil sarwar deni, liga namba sarwa hirtag yin jagi ba deng. Ligi ganil sejir pantuk yubi shetib sarwa deng tabhi sarwa tsushib hirtag shide. Sartul shibi zonil di zhirim je tabshug dangbur njugi. Rigni rigsu je jirji matani sapil shide. Rigni shajig shug yungni darji pansuk deng. Rigni tunli njugnir da gongpil yungwar gandil tungi ba deng. Shichug rangli je rigni dubdun yakib zikchin shigi.
1: Shuk yungni, shivshuklar gomum jebi charchin ogu zhizhig dang samli liga bevur, lingin gai chenpo shiga na mar namlar ngarli cha changwa dang. Udenbab dentab jigo ni dangrib je zhonggu nginzin dang, shiru jinjigdan lar dartang zimbar nechilu shegi badeyin. Zhonggi cha ji zhizhig dang njivjilu shena, rjakib dang marikag lorji je sojin dang, rigni jib sighnur. Gajirsi jakib je ganitsilu ji mandawi, 대특 공포를 조르면 영문자와 랑랑 소소를 차치당이 와크 서울시 기와당 그치가 종회르니라 종화머르기지 삽집 삼비 돈이르 자노바요 바데나 종화머르니라 냠바메 브른 초상거니라 다성지비 판쪽 시스트비오 박 서울시 기와당 거니 종회 표송 소진르니나 종화머르기지 가장서 돈비 게임스니엔라 나치 치 사브지 체위 르그니 미엔투비엔 박 서울시기 바탄 크스마 종기 차치단비 제초그랑드그나 종희 르그니 제 사신 흐신비나 더자와 사므르 츠요라 종기 마마젠 도돈 촌바당아 종고 당아 디르브 공플 야르지 용비 올랑샤당 탐바 로르지 제 종콩 사브지 당아 르니유르 제 르마제 르자 쳔보단 박 서울시기 와당 우접지예네 ཀྱི ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཞབ་ཟང ཏོང་ཅུལ དང་ ཉིག་ཏུར ཅལན དང་ ངན་པང་ ཨོདེན་ལིམ་ཅི ཅི ཚན་རིག དང་ ཐན་བར ལང་ཏུར ཤེ་དེ ཝེབ་ཅུལ ཤེ་གི
0: ཛམ་ལང་ གི ནེབལ་ ཤུང་ བི གོང་ཕེ དང་ ཕོན་ཇེར དང་ ཛམ་ལང་ དང་ ཏ ཤུང་ བི ཤ্যাংཡེ སར་བ དང་ ནེཚལ སར་བ རྒྱ་ཁབ་ ཁ་ ཏ ཤུང་ བི སམ་ལོ སར་བ དང་ ཏ་ཚལ སར་བ དང་ ཤི་ཤ སར་བ ཅིལ་ ང་ཚེ ཏེ་ཇག དང་ རོགཔལ ཤེ ཁུ ཆེར དང་ ནི མི་རིག་ཅི ཁི་ཧོལ ཅི སར་ཅིན ཤི བི ཏམ་ཅི གེམ་ཚན ཅན ཐ་ ཏག ཤེ་ཇིར ལ་ལན ཤ་ཇིར ཕན ཐོབར ཤེགི ཤེར་ཤུག ཏེ་ཇག ལེ་ག ཤབ་ཇི སེ་ཇབ དང ཤེར་ཤུག ཏེ་ཇག ཤེ ཏང སར་ཏུ ཤེ་དེ ཁུ་ཇམ་ནི ཏུང་ཤི ཤུག ཉིན རེན་ཇི ཤེ ཐོབི ཐ་ནིལ སར་བ དང ཚན་ཇི སར་བ ཇོཤིལ སར་བ ཅི སར་ཇུ ཤེ་གི པ དང ཏུང་གུ ཏམ་ཇི ལེ ཡགཔུར ཤེ་གི ཁང ཏུང་གུ ཁེད་ ཆབ་ཇུ ཡགབུ ཤེ་གི ཏེ་ཇག དང སམ་ལུ དེམ སིན་ཅི གན་ཆ ཁེ ཆེན་བུ ཁ་རིཡོབི ངེ་པར ཏ སາສུང་ གན་ཆ ཡོགིལ་ལ ཚསྲ ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས
1: ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས དང་བི རམ་པ་ཁ ཁ་ཆབ་སེ་ཅིང་གོ་ཚལ་དང་ གོ་ཚ་ཅིང་གན་ཅིང་ཁར་ཏབ་ལང་ནེ ཏེ་ཅིག་དང་སམ་དི་ཆབ་གོང་ཅེ་ཨ་ན་ཏུན་ཁ་ཅིན་ལ་ག་ཡེ་ཤི་བུ་ངིན་ཅན་དང་ ཐབ་ཅི་ཅི་ལིང་གན་ཁ་ཅིན་ལ་ར་དེ་བུ་ཅི་གཏ་ཚ་ཏུན་ཤེ་བར་ཁར་ནུ་ཅག་གི་པ་དང་ ཏེ་ཅིག་དང་སམ་དི་ལི་ག་ལ་གོ་ཚལ་ཤེ་པི་ནི་བ་དང་ཆ་ཚལ་ཅིང་ཅལ་མེ་པར་ཐོ་རག་ཏུང་གི ཏེ་ཅིག་ཅེན་པི་ལི་ཀི་ཏ་བབ་ཅེ་དེ་ཐབ་ཤུག་ཁ་གཏང་ཨ་དེ་ཁ་ཅང་མར་ཁལ་ཧུང་ཤེ་དེ་ཉམ་ཏ་བྱ་བ་ལ་ལམ་ཤེ་ནེ ཏེ་ཅིག་དང་སམ་ལི་ལི་ཀ་དེ་ཆབ་ཁུང་ཁག་སན་ཅིན་དོ་དམ་དང་ལི་རིག་དོ་དམ་ཅེ་ཆུག་དོ་དམ་ཅེ་དང་སོང་ཅིན་ང་རུ་བི་དང་པོ་ཤེ་གི་གོང་ཏ་ཚང་མི་ཉན་པ་ན་ཤེ་ཅིན་ཕིན་ཅེ་རྒྱ་སི་ལ་ཅོང་ལ་ཀོ་ལ་ལང་བ་པུལ་དང་པི་ཁག་ཉན་ང་བ་ཏེ་ཏེ་ཅིག་དང་སམ་ལི་ལི་ཀ་ང་རུ་བི་ཡག་པར་རུབ་གི་ཅེ་བི་ཚན་པ་གནི་པ་ཡེན་ལེ་ཞུན་ནི་
2: 아수 지마 크네즈 사춤 아수 등냔데요
3: 사춤지 아수 대통령 차르동 정부를 송축시진요
2: 사춤지 세멍지 저시 개강등 인근 땅클시요
3: 사춤네 야크키 저시 자춤냔라 아디어충 링고키 지득소인
2: 사춤 말라르 거바등 사춤 소중시파 사춤 서송시파 사춤 송축시파 다툼 외출시에 빠지는 나수 태문근 간차인
4: 치지 샘칠 시즌 바들 나치 도크르 시세거든 어찌그 샘땀
1: 냥구나바 Tengdi ajiqa semtum siwi canbi nangda Cholar jiglam nyangrta bar jinzim siwi Marigam tundrali jiqa yangrini ngagda jirgi siwa dibsha jihina
0: Rdang la chungdil jie shigil rulim tang torgang mingkhur ga lalim ponya tang. Zirim tapshuk tang bi senchen zinji chan chung so chungyang ni chani tang. Mekhung ni chan rik shimjik li khung war. Zorja keli ni liil tang bu war. Merik so su mang chuk tang lirik kan zikchen ba nam dobhi tang senba chikta jilwa tang. Li khung so su tang zikchen den chin tak ki 잔종도르샹 머리가 소소운 종등 베리 냠지 지지 손님 담비 제실 지기 대비 정연 소울 지글음 녀트부 다르플드 동나 디능 던디비 던질 던주르지 도브히 긍릭 지 달은 시데 지그친 제 리일니 드비 냠뇽 자친 데드 머리가 샤비 세적 르글은 트웨데 니딘 진지 선직바당 소울 지글음 녀트부라 중화 머리가 지긴튼 조비인데 히치그선 지비 르글은 트웨데
1: 디르브제 이 머릭 사클지 가망초당 페이지 다위 사클지 가망초인 버마슬 제초 집샤와인라 차브스 집샤와 데비 정연비 제초 집 단릉 중화 아마 영나 머릭 사클지 페이지 원지르셰 바강이롱 창미 가망초 시비 탄디 니슨데 담브르 송기 거르추치 타니 가망초 가치니 바르진총셰 바당 노르슬 꾸동추크 탈라 가망초르 가망슬지 인간 송시니 자율통콩라 아릭 소치 망조라 토능 당 르첸능 어데르능 나르딘 존보 당 나르딘 간송 나르디 르젠틀 조바 셰기
0: 포르는 머릭 망본디들 클등 르그니 망보 냠디 클림비 머릭 텐들나 아릭 소소 망초께 속사인 초울 지글음 녀스도 겐진 셴나 차이타란 잔송 등 부비 제자 정비 녀스도 제 촌뜨가데 Zhonghua Marik Jigintan Zogbin Dahi Danburu Zhambi Yenrenge Gani Sijirwaadang Marik Tanjige Yartun Huishtun Shangchin Sahchin La Stamir Ganda Dengsdi Yaqib Jis Jirgil Deng Yegi Chabda Tastungaadang Jirsi Tintig Deng Zibzi Chorngun Zagjib Sanji Jichim Zogje Jiri Je Mangsheng Stamir Zhani Marik Sosi Chi Chewi Semtan Aalong Yenchilme Bar Lagburun Rwaadang Chi Zhigbi Semje Jilghi Yenchilme Bar Jigi Sovul jiglim nyangstub jie pinsim zogbi nang dun dung, dirib jie rintang mugundun xieba dung, tung tabla cori tabi, Zhonghua Merik jingtan zogbi ndahi danburu zhengbi, zhizhug lobzu pandangi bini. Merik tanjil yartun tani sarjin xibi, cornun nyamnyong sarjin dung torindag dunggi. Zhonghui cherchug songwi jankim rigni dung, Zhonghui huayunggan zhongza zaishib jie lorji rigni. Merik jie gaitsig zhengmur shengwi sarji rigni. དེ རབ ཅན ཉིང སྟོབས ཚོན པའི ཐོ རྒང རིག གནས ཀྱིས རྒྱལ སྲུང དང དར སྤེལ གཏོང བ དང མི རིགས སོ སོས མི སེམས

0: ཁྱི དེ དེ ལེ ཤིང སམ པ ཕན ཚན ལ དེན པར སྐུན དེ དང ནི མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ཡར ཐོན རྒྱུ མེ ཏོག སྔར བའི རྣམ པར རེ དང རྒྱུ གི དེ རུ བསར བའི ཉར ཐུབ ཅིར ཏོག ཁ ལང ཐ ལུང སར བར སྔར ལེ ཐན རྒྱུ ཅིར ཏོག ཁ ཆེན པོ ཁོ ཚོ ལ ཅག ལུམ ཉར ཐུབ ཅིམ ཚོར ངོན ཅིར གི ཚོ སི མག མང ཅིས གྲུམ ཅིས ཆེན པོ ཡང དང བྱར དུ ལེན པར སྐུལ ཁོང ཤེ དེ ང ཚོར ཕེ ཅིག སར ཕྲན དང ཐན ར 당 랑근 랑크르시데 머릭 소시 로응 당 알제리냠 리프템르 땅스부터 와당 데미 타슴라티 니흐 지금튼 저타왐 좀 와당 제비 에르그니라티 니 니스니 젬트로동 와 머릭 소시 멍초 셈디 차급진 담브름데 우르컨들동 와 판츠는 얼그름시에 비추리냠데 다르지 공플은 좀 왕원지르시에 바 제주로지 시진핑지고 비 올랍친친 찬굴데 냠데 mzirdik tongi sabjirwaab chiji, chongki lgija tangrub janji mchormun lagalanji rirjung sarwaam zhagi. Kongta changmin nyamba nam chowul chiglam nyangar tawar jenzim shidi, marigam tandaliji ayangarhin ngagta jirgi shiwaade yinna.
1: Tongjil peji kinji sawaala. Adenjig yartun kinki rmangzhe yin.
2: Nyankanamba, tengdi lalamarang muhjeje rmangzhe chungshi bi denggu leitsin nang rangri leikungje sargulba shiglu deng kontar ngjil soji rralangni gubi nitsil che zum kaiigla ngachi sojin rugli la dengar

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Yana chung chitukso tena tirung nub za pasungi ni murela. Reza pasungi ni munde tsone unjina yung na chung shibir ga tsulinsin de tahtung shek ni mure. Re dadun damna tirung ge tahtung ge linsin de ge gurum ge chola shik da dangi rung ge lung gen jun tung tung shtam parchi ge ta gen jun tung umji ziri bradik shi yu keng ge chobo chung chung yul. Re kete yu na ti tahtanyin ni zungda tangi chadik zga yu kwa zga

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད ཇོ ང ཡིན
1: ཨ་དེལ་སྟིག་སར་ནྒྱར་
2: ཉང་ཁན་པ་ ཆེ་སུ་དེ་མོ དེ་རང་ནར་ཅི་གདའ་དམ་བི་ཅི་ཇུབ་གིལ་དང་ཡར་ཅི་གདའ་ཅིག་བི་ཅི་ང་ ཨོ་ཅི་གདའ་ཅིག་བི་ཅི་ཇེ་ཡན་ལ་ ཟ་པེན་པ་རེ ཞུ་ནི་རྒྱ་ཅི་ སང་རལེན་ཚན་ལ་ཉན་བར་གབ་སེ་ཤ ཉི ཏུང ཉེ ཏིག ལོན ཟམ ལང མ ཐབ རིག ནི ཚོགས ཆན དང མ ཐབ རིག ནི ཅེ གོ ལ ཤི བི ཅེ ཅུང གི ཐོ རིམ ཅིན ཚོགས ཚེ ཅེབ དེ ཉིན ཤང ཁེ ནི ཚོང གོ ཟམ རྒྱ ཁ མང བིན གོ ཆ པ དང ཉམ རྒྱ ཚོགས ཅེ ཅུང ཡི ཆེ མོ གོ ཐ ལུས སི ཡི གོ སམ ཟ གོ དང ཤི ཚག ཕེ དེ ཅུང གི མ ཐབ རིག ནི ཅེ གོ ལ ཤི བི ཅེ ཅུང ལ གན དལ དུང ཡི ཐལ ཤི ཅེ གལ ཆན ཟག པར དང ཅུག ཆེན པོ ཤི ཁང ཅུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི དོན པི ཅིན དུན དང ཤེ ཐུབ གལ ཆན དང ལན ཤེ པི ནམ རྒྱ ལག པོ དམ པར མ སལ ཤུག སོ སེ ལག དང རེ ནི མ ཐབ རིག ནི དེ གན ཕན གེ བི ཤུག སེ ཕེ ཅིན རོ བར གན དེ དང དེ ཐམུང དར ཅི ལ གན དལ དུང ཨ དང ཐམུང དེ ཅིག ལ སུང ཅུབ ཤེ པི གེ ཁ གལ ཆན ཅན ཇོང ཁོང སེ འགྱར བར ཤེ གེ པི བ ཁེ དང ཁ སག སེ ཐན ཅེ སེ ཟན ཐོ ཁ ཡེ ཧུ ཤེ གེར ཛམ ལང གེ མ ཐབ རིག ནི ཚོ ཆན དེ གོ ལ ཤི བི མ ཐབ རིག ནི ཅེ ཅེ རིམ ལ ཚོ ཆལ ཤེ པི ᱛᱚᱜᱵᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱛᱮ ᱪᱮᱨᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱝᱜᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱟᱵᱠᱷᱩᱝᱱᱤ ᱞᱟᱝᱯᱤ ᱯᱷᱞᱟᱥᱩᱝ ᱪᱮᱢᱡᱤ ᱪᱮ ᱫᱮᱱᱦᱟᱝ ᱱᱤᱫᱤᱱ ᱥᱤᱜᱡᱟᱝᱭᱮᱱ ᱪᱩᱝᱜᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱡᱤᱞ ᱛᱟᱜᱵᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱡᱮᱪᱤ ᱪᱟᱱᱥᱞ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱛᱷᱟᱞ ᱱᱮᱪᱷᱤ ᱪᱮ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱷᱩᱢᱵᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱥᱚᱥᱩᱨ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱨᱠᱚᱵ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱥᱟᱨᱴᱤᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱠᱷᱟᱥᱤᱜ ᱥᱤᱛᱮᱱ ᱡᱤ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱱᱮᱪᱤᱜᱞᱩ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱞᱟᱥᱤᱵᱤ ᱪᱮ ᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱨᱤᱢ ᱡᱤᱱ ᱥᱩᱜ ᱪᱮ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱟᱭᱡᱩᱜᱞᱟ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱮ ᱠᱤᱱᱯᱷᱱ ᱜᱮᱵᱤ ᱥᱩᱜᱥ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱩᱝᱵᱤ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱨᱮᱱᱫᱤᱱ ᱞᱟᱝ ᱛᱷᱟᱪᱤᱜ ᱛᱮ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱥᱮᱡᱤᱧ ᱭᱚ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱠᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱞᱟᱜᱫᱟᱝ ᱨᱮᱱᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱛᱮ ᱧᱟᱢᱪᱩᱞ ᱥᱮ ᱯᱟᱨ ᱪᱷᱮᱛᱩᱱ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱟᱱᱪᱟᱞ ᱠᱩᱢᱯᱷᱞᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱥᱟᱝᱢᱟᱨ ᱯᱷᱟᱱᱛᱩᱜᱩᱱ ᱡᱚᱝ ᱛᱮᱱᱡᱤᱜ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱛᱚᱠᱟᱭᱮ ᱯᱷᱩᱭ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱠᱷᱟᱥᱤᱜ ᱥᱟᱛᱷᱟᱱ ᱱᱟᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱪᱟᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱥᱚᱭᱱᱡᱤᱞ ᱠᱩᱢᱥᱛᱩᱜ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱡᱤᱴᱮᱭᱤᱱ ᱠᱷᱟᱥᱤᱜ ᱥᱟᱛᱷᱟᱱ ᱡᱤ ᱴᱩᱝᱜᱤ ᱛᱟᱜᱵ ᱠᱟᱭᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱᱨᱟ ᱥᱤᱜᱪᱤᱢ ᱵᱤᱛᱷᱟᱞ ᱱᱮᱪᱷᱤ ᱪᱮ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚᱢᱵᱟᱨ ᱛᱚᱝᱜᱤᱜ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱨ ᱵᱤᱠᱷᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱢᱟᱝ ᱵᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱤᱵᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱡᱤ ᱪᱩᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱟᱝᱪᱤᱱ ᱠᱟᱝᱞᱤᱜ ᱛᱟᱯᱨᱤᱱ ᱫᱚᱭᱚ ᱱᱤ ᱭᱟᱝᱪᱤᱨ ᱴᱩᱝᱜᱩᱨ ᱠᱣᱟᱴᱤᱱ ᱥᱤᱵᱟ ᱭᱮᱱ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱡᱮ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱛᱩᱝᱩᱭ ᱪᱟᱵᱠᱷᱩᱝᱥ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱡᱚᱜᱯᱟᱨ ᱠᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱮᱭ ᱠᱷᱟᱥᱤᱜ ᱥᱤᱛᱤᱱ ᱡᱤ ᱴᱩᱜᱵᱚ ᱥᱚᱢᱤ ᱣᱟᱨ ᱞᱟᱜᱫᱟᱝ ᱡᱮᱱᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱮ ᱭᱮᱨᱟᱝ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱛᱷᱞ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱫᱟᱨᱡᱤ ᱪᱤ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱛᱩᱝᱩᱭ ᱛᱚᱵᱠᱷᱤ ᱥᱤᱱ ᱡᱮᱨᱚᱵᱟᱨ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱥᱮᱱᱫᱚ ᱭᱚᱥᱮᱨ ᱠᱷᱟᱢᱯᱷᱟᱴᱤ ᱜᱚᱡᱤᱜ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱦᱚᱢᱟᱱᱮ ᱥᱮᱡᱮᱨ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱥᱮᱡᱩᱝ ᱜᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱴᱩᱜᱵᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱧᱟᱢᱪᱤᱱ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱡᱚᱭᱱᱦᱟᱝ ᱛᱟᱥᱤᱱᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱴᱮᱱ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱯᱟᱨ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱞᱟ ᱛᱚᱭᱱᱦᱟᱝ ᱜᱟᱪᱷᱤᱱᱫᱟᱱ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱤ ᱠᱚᱞᱟᱥᱵᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱡᱮᱪᱩᱝ ᱴᱮᱱᱫᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱞᱟᱥᱵᱤ ᱡᱮᱪᱩᱝ ᱜᱟᱝᱜᱟᱞᱪᱩᱞ ᱪᱷᱟᱨᱡᱮ ᱥᱚᱜ ᱥᱮᱛᱷᱤᱵ ᱛᱚᱱᱛᱮ ᱡᱮᱪᱤ ᱪᱮᱥᱩᱜ ᱡᱤ ᱥᱩᱜᱢᱟᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱚᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱛᱮ ᱠᱚᱞᱟᱥᱵᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱥᱤᱱᱫᱩ ᱡᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱠᱷᱵ ᱛᱟᱠ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱱᱤᱵᱟ ᱛᱷᱚᱨᱤᱱᱫᱤᱜ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱨᱚᱜᱚᱱᱫᱤᱜ ᱥᱮᱯᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝᱛᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱡᱮᱪᱩᱝ ᱪᱷᱟᱯᱠᱷᱩᱝ ᱪᱮ ᱡᱮᱪᱤ ᱴᱤᱢᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤᱞᱟ ᱭᱟᱨᱠᱤᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱤᱡᱤ ᱡᱟᱜ ᱭᱚᱥᱮᱨ ᱦᱚᱢᱟᱱᱮ ᱡᱮᱜᱤᱨ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱛᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱞᱟᱥᱵᱤ ᱡᱮᱪᱩᱝ ᱥᱟᱯᱥᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱞ ᱡᱟ ᱪᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱪᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱛᱟᱢᱪᱟ ᱛᱮ ᱧᱤᱱᱤᱨ ᱴᱤᱢᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱜᱯᱩᱱ ᱨᱮᱵᱟᱨ ᱡᱮᱨᱵᱤ ᱛᱟᱜᱵᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱛᱮ ᱡᱮᱨᱤᱭᱚ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱴᱮᱱᱛᱷᱤᱱ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱠᱚᱯᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱴᱤᱢ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱠᱟᱢᱯᱟᱡᱮ ᱤ ᱴᱩᱝᱜᱚ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱜᱯᱩ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱨ ᱞᱜᱫᱟᱝ ᱡᱮᱥᱤᱝ ᱦᱚᱣᱟ ᱧᱟᱢᱥᱤᱵ ᱪᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱞᱤᱭᱟᱝ ᱟᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱫᱟᱜᱟᱝ ᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱩᱜ ᱥᱮᱯᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱝᱵᱟ ᱧᱟᱢᱪᱤᱱ ᱥᱮᱱᱫᱚ ᱭᱚᱥᱮᱨ ᱛᱮᱠᱩ ᱡᱩᱝᱞᱤ ᱟᱱᱩᱛᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱮᱪᱷᱤᱝ ᱵᱟᱠᱟᱵ ᱴᱩᱝᱜᱚ ᱥᱩᱜᱛᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱡᱮᱱᱥᱚ ᱠᱟᱭᱪᱤᱱ ᱫᱤᱠᱷᱟᱝ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱜᱮᱱᱪᱷᱤᱞ ᱢᱮᱯᱟᱨ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱡᱮᱪᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱩᱱ ᱥᱮᱯᱤ ᱡᱮᱱᱫᱩᱱ ᱥᱮᱛᱮ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱛᱟᱝᱣᱟᱨ ᱠᱣᱟᱴᱤᱱ ᱥᱤᱵᱟᱭᱤᱱ ᱟᱱᱩᱛᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱧᱮᱵᱮ ᱞᱚᱝᱜᱮ ᱨᱟᱝᱞᱟ ᱢᱤᱨᱜ ᱪᱮ ᱛᱚᱭᱱᱤᱝ ᱥᱟᱢᱩ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱞᱟᱜᱥᱤ ᱪᱮ ᱡᱮᱡᱤᱨ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱥᱩᱜ ᱢᱚᱝᱩᱱᱤ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮ ᱪᱚᱣᱟ ᱥᱟᱨᱡᱩᱝ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱚᱞᱟ ᱥᱟᱨᱛᱨ ᱦᱚᱣᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱩᱜᱵᱟᱛᱮ ᱧᱮᱵᱟᱨ ᱛᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱠᱷᱤᱱ ᱥᱚᱨᱩᱱ ᱡᱟᱨᱵᱟᱨ ᱥᱮᱜᱤ ᱠᱤᱭᱮ ᱥᱩᱜ ᱥᱚᱥᱤ ᱜᱟᱞᱣᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱩᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱥᱩᱞ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱞᱟ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱛᱮ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱵᱤ ᱛᱷᱟᱵᱡᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱥᱟᱛᱩᱝ ᱜᱤᱞᱟ Nyamta, Mali Denjig Tang Darji, Kumpanji Jim Mangwa Shik Chengi Bimbo Ketang. Gutalu Si Tandun. Matabrigni de Dirum Nirchig Bimirje, Chi Chevi, Gorkup Sanjir Tabatang, Natsu Dentalhobi, Nyanka Chi Chamber Young Jersel. Tangdi Sukhinje, Join Yang Li, Natsuru Jankil Shibanungjin. Mali Utung Dambi Mangba de Jupun River Rigliu Bayan. Jungi Nyangtub Denda Zuni, Shukso Sura Chigta Deeper. 과천 중기 흐침비 냠제 제속되 고라시비 제정 청이글라 잡주르 셰바당 냠제 제속 소친니 메타브릭니 젠즈그친 란디비 제출라 지기지르 젠튼 종버 근데등 요라 중구 속제 답지 정우 데리 고라시비 점지 첨부동 요세르 고틀리스 이 야급 소소 냠리 쪽보인비 찬니 냠담 바순시데 메타브릭니데 마청미 라제르 송치부등 페지 고르급 사튼 진트 페이지 라 근데 동위 도브 흐슨 제르르 셰기비 버케땅

ngdomagin ayarchi meto kangsar vje chang kasa khonte rjangduk lawana pinzit kati chindir chechin jiwa ti tgnyam sa nyungji yochare la tinashkan dar yang chech

0: ཁྱི Dina tsamda ningi chena ma degunga lintse nga gojiga yonugu lakjitag ngocho zgigil. Tumara lawa tseshten jaga jir tsinzum shiga huishin jokse ergunuga mangla shigitang chanli tsuga andri yangjigse ergunuga glayang shig. Pamu roma ga yu pama langu nima jase ergunuga mangla shig. Huangun ga huangun dang jigshil tsuni ga yanjuga yantsu kani se ergunuga donglayang shig. Doji tsirtenge ngi payil chepi ghalala chansi ergonuga manglashig. Shtagchi mangchul arjisil tsukpa galangvi, tsol torgang la topas ergonuga donglashig. Khernchuge ligzi vamus ergonuga langshig tang, gongxu zong argni kanga lishil manatsi langvi, yama yangzhu si ergonuga zirghiji gojishi yul. Dina derang lintsindi chi thumar gojig yo nulakchi lwa tsirten jaga chi tsinzum shigla huishin yugzi ergonuga manglandagin. Dina chukbu nambaga yang degung ga wanung chanji ponyaga tatunga lintsinda jildetang alawa tsirstenjaga manglinda panchana mundanga lakchi karsamna nga tsu tatungkanga kaparangchang thigav denchig jisim niga sandanar ngatang thigav denchig jisim niga sandan chig thigav denchig jisim niga ar ngaksim thigga kalimde kapar yungbar rgasishe Re dina chukbu niga yang kalimna giyo ka chi chukbu nda niga kapar nilansgiyil Wei chukpa chu dimu?
1: Dimu, chu dimu.
0: Dimu ya ke, dina ke ge de gung ge wa nang chen je ponya ge lin chen di chi thumar go zhi yo nu lg chi lwa chir ten ja ge chi sen zum zga hui shin jo se ergo nu ga mang lin de ce zga lg chi kir je.
1: Nyen ke yong wa an ni.
0: A de?
1: Lin chen zhi mu nang a thorang ge seng ja lo lo fe nu ala tri zhi mu tang a.
0: Yaa, dina tanga jimaga lintse nanga alwa thoranga shangja lulu sergu nuga alaki tetang nuga mangluzga chua rewa jantago jgila.
1: Yaa, demu.
0: Yaa, dina mintata nga tsu lintse nirla nyambar gasa shi dina nikuka demu.
1: Demu, yaa, demu.
0: Yaa. Wee, dupo chu demu.
2: Yaa, demu, atu chino.
0: Demu yin dina dupo lajaga kenguzga zi jinto tangi. Jishwe na?
2: Oo, kwa jengshu, tangi kuka.
0: Google, Tina, Alava Chistin Jagger Chess and Zumzga. Yeah, Tina, Sazel Chickerji.
2: ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང ང ཁྱི དང
0: ཁྱི
2: ཁྱི
0: Retina, Chestungwaga Hanoni, to Caperin de Yaralangi, Co Gizgi, Jojo Cosecuca, Tina.

yang hao ze ge man de ra qi zhen luo ba bi li ka li yang tar ke ren zha ge jiang zi go yang wa ti ren zha ge lu zi go yang ga long zi ren zha ge ge zi go ge ru man zha wi xin jia go nang qin zang ge ne la xiang zi xi

0: Longkor kokoni kaptundi kapra martaju yangna kapra nelin meju ti hanchini ngogur dali kanchin dan da marseju ate mayam bi longkor nang mya zamba tang ta ka cha havlung yi gare gotum shel dali namin g goni longkor korkon da do khtan ko gechu ta nam jin ta longkor kork ta chu rgo khtana havi dali losum sechti ko longkor korju da do gonda ka che nga wa injin na rodum denj ta ka dikslun da do gonda sab sung eju ta khwen jug jina lam go jim do randan jo gu ta chu ata lam ju an de lam eju ra ni gla khani logmar ta ལོགྱང དེ དོགུང དེ དེ དེ དེ དེ དེ ལོགར དེ ཁར གེ ལོགས སེར ཁར ནི ཁབ དེ དེ དེ ལོགར མ་སུང ཨ ལོགར ཇང ཁ དེ དོགུང དེ རྒུ དེ དོགུང དེ ཁན དེ ཁ་ཅིག ཅིག ཡིན ཇིན ཨ དར ཅོབ ཐག ར ལོགར གེ དེ ཚདིང གེ གོནི གོཅུལ ཤེ ཅུ ཅོ ལམ ཐག རང ཐོང གང ཟགན ཇོ ན ར ཁར གེ ཅོབ ཐག ན དོགུལ ཇག ཇུན དེ གོམཤི སེ ཆག ཅིག ཇུ དེ ཧན ཅིན ཡི ཅུམ ཚར ཏན ན ར ཡང ན ཤག ཏན ན ན དེ ཁོར གོནི ཁབ ཐུང དེ ར ཅོབ ཇ ཅོབ ཐག ན ཇག ཇུན དེ ཁན དེ ཁ་ཅེ པུ རི དེ ཅེན གེ ཅོབ ཇ ཅོབ ཐག གེ གོཅུལ དེ ཧན ཅིན ལོགར གེ གོཅུལ གེ ལ ཁ་ནི ད་ ཁན ཇུག ཇིན ན ཅུ རགོམོ ལོགར གོ린 ཇོ གེ ད་ ཅོ ད་ ལོགར གེ གོཅུལ ཤེ ཏང ད་ ནེ ཁན ཇུག ཇིན ན ཨ ནམ ངོ རེ བི མུ ཁ་རན ད་ ཐོ ཚ གེ ལམ ན ཇོ གེ ད་ ཅོ ལོགར གེ གོཅུལ ཤེ ཏང ད་ ཆེ མོ ཡིན ན ཁན ཇུག ཇིན ན ལོགར ཐག ང ཀ્વાર ཇུ ར ཐག ནེ ཀ્વાર ཇུ ལོགར གེ གོཅུལ ཤེ ཏང ད་ སོཀ્યાં རང་ནང་གི གོམཤིག་ ཆག་གཅིག་ཅུ རང་གི་ཅེལ་ ངེ་གཅིག་ཅུ་ན་དེ ཁན་ད་ཁ་ཅིག་ ད་བདམ་བན་ཅིན་ན་ ཉེན་ཁི་གོ་ནེ་ལོང་ཁུར་ཁུར་ཡི་ ཤབ་ཅལ་ཏང་ཁུ་ཤེ་པ་ ད་ལོང་ཁུར་ལམ་ན་ཇོ་གུར་ཐ་ཅུ ལོག་ཁུ་དར་ཏག་མ་བ་ཇོ་དལི་གང་དོལ་ལ་ཁ་བཤུ་གུར་ཅན་ན་དེ་ཧན་ཅིན་ནི་ད་ལོང་ཁུར་ཁ་བཤུ་གུར་དོག་དལི་ ད་ལམ་མ་རང་ཇོ་སའུ་ནི་ཡ་རས་སོ་ཡ་རང་ཇོ་སའུ་ནི་མ་རང་ཇོ་ཅན་ན་དེ་ཧན་ཅིག་ལོང་ཁུར་ཁ་གི་ཚ་དེང་གི་ཇེ་སལི་གལ་བ་ཉེ་ཅང་ཚ་དེང་གི་ཏམ་བུ་ལེབ་གལ་བ་ད་ཧན་ཅིན་ནི་རང་ཉི་སུང་དར་ཅུ་གུ་ལོང་ཁུར་ཁ་མ་ཅེ་ཅན་ན་དེ་ཡང་ན་ལོང་ཁུར་ཁ་ཐོ་ཅལ ཁྱི ཕྱད མམ དུ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: 제종 스타나 디장 메슈 종으로 냠줍 샤기 제종 사케드 송나 예디 맹국 담불라서 송샤기 다음 못한 바든 더니 강서만 편밥시니 제종 사케드 조디 메등 데비 제치 등 요치 저리 체르마로
2: 다음 베이징 제 디슬 저거인
3: Sonun oşkıl alınçın.
2: Sonun oşkıl alınçın.
3: Sarıngır nyamcu.
4: Nyakunamba çeçob de muyena. Deranıp çerçice de dönbi çi çobjil dağı. Rıcarçice de çıgbi çi rıngı. Uğurçice de çıgbi çi vjeyenla gaza pemba yeni. Shuni Tangdi, Xanjir Nyamruk Lensinji, Nangtun Ganaydi Jigshala.
5: Xi Jinping Nitong Nyechiglu Nzamlanga Matabrigni Tsukchandang, Matabrigni Gola Shubi Jichunga Torimjin Tsukjengu Simzai Gurushigbar Masil, Jutun Songshenang.
4: Xi Jinping Ji Teki Zongli Anu Tinla Njamchilagnang.
5: Delini Garchik Nyamtub Jinzin Shibi, Zhonggu Najun Jomielang Tugdang, Shuedin Zang Sim Jongi Tanzom, Tormun Sarbar Rungdak Shajibi, Jomi Namcheng Tichi Tsungda Gaba Dhanba Tsu, Wushu Junji Hitsigpil.
4: Shangchen Sikzhong, Tangzu Yik Jigdi Lopchung Dang, Ochu Lakshin Pejiji, Jotun Chachin Tsoba Dang, Lotung Chuanji Ngonzin Dang, Khtamshilag Nang, Shunin Nangdun La, Shivda Nyarug Nung.
5: Dadungbi Tsi Jibda Ninjang Hachur, Yakubji Tushi Xi Jinping, Shanghin Zamlung Junsi Kengda, Nihtung Nyechiglu Nzamlanga Matabrigni Tsukchandang, Matabrigni Gola Shibi Jichunga Torimjin Tsukjia, Gorsum Zaygur Shigbar Masil, Jutun Songshenang. Huangpu Zungunjamda, Balub Sarbachar, Nzamlang Junsi Kengda, Gendrun Mangpo Lhantanzom. Xi Jinpingi Tsukshig Yakubjia Zonzindang Sajungan Gorsu, Yechi Zanzig Jangan Kirwa, Yakub Sosu Titsib Tsukbi Tsukso Jidang Nyamda, Jantan Gabarishun. Chosim Kulubi Taimu Devji Chul, Xi Jinpingi Kaapsheng La, Ligdung Reni, Zhengzhig Ligntin Ji Gola Shibi Matabrigni Jishchung Ma Ligngzigi Shibi, Jutun Songshenang. Xi Jinpingi Tantun, 等各本咱们两个路径接着多跟交个年龄培训有吧等，过了三十岁参次了三十级等，团里破人家交个年龄给退给了兄弟，过了十位没特别的年纪，六次了三十多了的，俺那没被培训接第个是特别，过了个不还挣钱不，等这个是有吧嘛事，集中跟咱送来用才有。这轮苦日子，三十个冬过三十，米这个吃的了，得等年龄些吧等。自他们淘气出了些个地，还点着个来支持人干送些给吧。六个字儿的没去等人送些菜，集中支持些吧。娃儿特个节气人着地，根本支持了我们这些吧姐姐。第二节这会儿，米这个节太个了，三十个没送他们送。中国书记对呢，杰克说起没三个人怎么等，也是从那个直播间的黑金穷心里，没他不这个年代。他们打击了跟着了东阿等他们的电子和松松些比给了黑金中空该清晰等级的时代那个等着呢正是个聆听结果来是为没他不这个年接触马了自己本人习近平给地特了三七的客户日东吧的等不关键了娘家的金穷心里三十多的配置了跟着东西吃了各位罗地人人结果各位当真心里通空的关键等娘里娘住了跟马东阿等没他不这个年纪参次了三十多等团里配置中那么过去几了说用你跟得动啊腾就是我所进团里结果的人不等三十多团里所中间去了中间的团里等他过这个季节的没他不这个年纪离这个拿错头你半段他不是给你吧年轻的去接这个等你连这个等村镇特别人敢送些给没特别这个年龄兄弟能记等前中个年看拿错了参图同情些吧等家成成熟等乐子了大师才能年看混的才等等人季节马路这个不是跟得动啊连这个节才他接等得动啊更多的学习的多送这些呢没特别这个年了没这个节托他玩生的村镇些特别人敢送些给没他把这个你吃不空时家可不点这个节过顿了家吃人家的话等人家家点这个的家可不想比点这个节等等这个比写特别了娘的我的故事给什么接了应娘这了跟妈等你怀孕盘子的学习人在你跟着东西没这个用家他们个人疼了的你没他把这个你家人疼大话真吧等没他把这个你乐子了家的这个你门着为娃的家结论等如果切了动啊这个你们这位玩接力等下一人增加跟得动啊这些的人人一见自把娘住了些比这个你男尊家的么这些所中些给日吧三个这个这里嘎克克三呢过来是为接种提升的东西说我们人令我们乐得了些吧等娘这些促进你把该清断不些吧没他把这个你就配置他不及等接种这个人乐子了才是姐姐这次了腾就来黑农吧家去不接他们是大娃有比过来是比接种中不是俺们你这不是些把这些的我们通接六次人的没这个接触了连续了真等级给过来是比培训中心比家去不接你办这个证了很红不是如果这么些把等整日个娃的特别不是些把今天培训了跟着动画这些呢没他不这个你恰不空是逻辑接整日个门比能次了三娃门中我的些给习近平给南极丹顿大陆呢中国农业强国中啊万国总比录音农业强国中啊为强国级忙比录啊你人格中国环境的制作配置的强制国有办马斯也是制作了国国际赛茶营论出西游你为农业人中国你等出门等你等四种松制的下界进穷西行没他不这个你节参制了三十多了很难不马斯没他不这个你等这边个去了跟得等了这个门罩为做人他做娘你娘得的些比得腾个健康所中些比这个你环境的对为屯里的日群过着车程的改变中国这个镇的中国这个等日间的萌生人生的结论丁聪是中国配置等连这个你跟着同情些接近穷些的这有家庭成熟等实际能力过去才是跟着住的才是及三么七八的提升的等你没他把这个你连这个等啊另一个出发村镇他把这用我的感染些跟可是为家口全部是因为产品中间没他把这个你调控时托他玩的什么的也继续为屯子有空洞先看些你坚持了没有中国几人不人有习近平给丹顿 Shugun mungu tamungan baihtun oo zamlungan matabrigni nyamlir

0: 야로보나바캅톤이히르가당첸이로르가왕첸젠도비조보라데요나디다타니에더티거덴지그스미가섬덴아당티거덴지그스미가섬덴트 나데랑고 디나데랑고 야도보 야음음지게지켈린조 원조르고 잔지 남나요 제클 아키가
1: 마시치고 다
0: 아키가
1: 나도 듣고 어떻게
0: 야 진당지 집대나 저아니 오면고
1: 야
0: 야 저아니 오면고 저아니 오면도 갑통이 삼도 통지 저아지고 Topo Sandro, jintang chu linsen nga shik nai?
1: Jinta shik nai yin.
0: Linsen nga nye?
1: Tantama
0: shik nai yin. Ya towa nyua mu chi sao shen yung go?
1: Ya.
0: Holo ka zi karkung yi chig chowa zin zago?
1: Ya.
0: Tsikang nga ma niga che khul, je ma niga ngin doang go?
1: Ya.
0: Ni tsikang je ma niga ndo na, nga ma niga che khik ta. Holo ka zi ga zamu zamu ki.
1: Yes.
0: Dewa chungla chigpa di chenbib dewa to masal. Daga tsikang ngay ma niga chasgara. Dewa chungla chigpa di chenbib dewa to masal.
1: Kiwa lopi dina di, dewar dola ki masal dinar.
0: Nari ya, kiwa lopi dina di, dewar dola ki masal. Dewa chungla chigpa di chenbib dewa to masal dinar. Nari ya. Chowa ti lan tam na hachang dhik ya Tuna chowa Khsamba mo nyung go
1: Oya
0: Chowa khsamba mo dhukku Kaab thun ni sam luk tong jik Chowa zga sa mo zin dhik go
1: Ya
0: Chahi ga apa wo khsam yo ka Khchik nyunga kha chi se ka Khchik nyunga na chi se ka Khchik nyunga chal se chir
1: ཁྱི་ཁྱི་ཉང་ན་ཆི་ཡ་ཁྱི་ཁྱི་ཉང་ཆ་སེ་ཅིར་ཁྱི་སོ་ཟི་ཨ་གོ་ཐང་ཅོན་རོ་གོ་ནུ་ཏོ་ཏ་གོ་ཅིག་ཏ་ཅིག་སེ་གུན་ན་ཉ་ཟི་ཁྱི་ཁྱི་ཉང་ཁ་ཆི་སེ་གུ་ཁྱི་ཉང་ན་ཆི་སེ་གུ་
0: ཁྱི་ཁྱི་ཉང་ཆ་སེ་གི་ཡ་ཁྱི་ཁྱི་ཉང་ཆ་སེ་གི་ཡ་ཁྱི་ཁྱི་ཉང་ཆ་སེ་གི་ཡ་ཁྱི་ཁྱི་ཉང་ཆ་སེ་གི་ཡ་ཁྱི་ཁྱི་ཉང་ཆ་སེ་གི་ཡ་ཁྱི་ཁྱི་ཉང་ཆ་སེ་གི་ཡ་ཁྱི་ཁྱི་ཉང་ཆ་སེ་གི་ཡ་ཁྱི་ཁྱི་ཉང་ཆ་སེ་གི་ཡ་ཁྱི་ཁྱི་ཉང་ཆ་སེ་གི་ཡ་ཁྱི་ཁྱི་ཉང་ཆ་སེ་གི་ཡ་ཁྱི་ཁྱི་ཉང་ 지근이가 같이
1: 보치는 지근아 보치는 말아 보치
0: 쳐들어야 지근이가 보치 쳐들어서 건들
1: 보치리다 지근이가 떠든 말이지
0: 또 말아 Ya, mahiga. Tawa samudu tare tara, hariko.

0: dago yang so la la pa la da chi go ya yara la ma ka ta ta dago yang cha mer cha gan so ko da chi go ya yang cha la za ra ta nya dago yang cha cha kar ma kha da chi go ya yata kar kawa ta zon da go sa to mi ta pa cha wa chi go ya kan ma ho mi ma khu ta sa ar ja la che be che bi ma do ti ma chi jo ya khala da da chi na ta ru gi la yang phala se khsum so wa chi ja ya ta na ku sar la ta tu wa na yang ni ta ma da ji ga gu chi yo la ya de ta rung la ga ta lu ort yo yang sa chi na ja bu ka gu chi yo la ya yaram chin taru ta tho ni yong yong che su ka la ta ji chi se ya ta taru hua ti re den la yong ta ga mu se du le tu ji ta ya yong da chi na sto den ta pa li la ji zong wo ti zhe yo yu le chi na ya ya ma sa to ma ta xie ji ki ta ti men ji ha ni xia ji chi mi le ya khla ku na ga na wi ta ba de mu xi ya ma ku le la de wa chi mi le
1: la si da la ti ji ti la ta long yi ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ardachin stupdan tukandi stupcita kaamakhun gupuinu changmashira taayangna nga lontonu taga nga ghamgaan juujuga ghanagadishya guga onchang shikhundi gayorji chinuga ta tsigaan kinuga ghanagadishya mishtrandamishira gangastar taangi gharjakag sosoga gandani ghanagadishya guga sami tarkaru nimu urdeel ghisna rangadzamzi khisirnguga pata chabdan ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

tang tang tang go yang ma chu chang ta ja ge chong khun su no ri tang tang tang go yang ma nga chang da ja ge chong che yi no ri tang tang tang go yang ma chu me na da ma ni ma da na ge no ri tang tang tang go yang ma nga me na da chong ka ma da na ge no ri tang tang tang go yang ma ngi kha la yi zu le na la yi le no ri tang tang tang go yang ma ngi kha la yi zu dang che de ga le no ri tang tang tang go yang ma chu si wa de ja ge si khum se no ri tang tang tang go yang ma nga si wa de ja ge si che yi no ri tang tang tang go yang ma chu me na de si te me tang go no ri tang tang tang go yang ma nga me tin de si go me chang go no ri tang tang tang go yang

tang go yang ma di chi pu ta chung ge dong chi na ro na ji tang tang tang go yang ma zhu zi na chu xie ge za wa da na ji tang tang tang go yang ma xie zi na ta shi ge xia ya da na ji tang tang tang go yang ma ngi shi ge ta xia ya zhe zhe gu na ji tang tang tang go yang ma nga lang ni ka de kor na kor ge zi na ji tang tang tang go yang ma zi

tang tang tang go yang ma chi lu ni tge tan ra zu ti na ri na ri tang tang tang go yang ma chi thang san kar ta ta ja chu sa zu na ri tang tang tang go yang ma chi gu che ke ta zung wa che ta gu na ri tang tang tang go yang ma nga sha shu tong de zi na sho ri ta na ri tang tang tang go yang ma cho chi kang ge ta lor ta nya na ri na ri tang tang tang go yang ma mar ti gu ta de chen na tong ni gu na ri tang tang tang go yang ma sher go ja ta ro ma kap ji ni na ri tang tang

tang go yang ma chi thung go kan ta de ga cho la ri na ri tang tang tang go yang ma dang lo kan de zong wa cho la ri na ri tang tang tang go yang ma chi sha ro ja de cho sa che ta go na ri tang tang tang go yang ma nga chi she ma de zi na sho ri ta na ri tang tang tang go yang ma cho chi kan ge ta si ro nya na ri tang tang tang go yang ma ji ha la

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
tavaga tonago tardiga tagnui yandira chunmi ko angandar angha shuguri tanda uchu inngo ta chigyanda chari dachan guwi inngo chotla shatgri dachan gushka inngo